0: Tournée Miyuna. Aula jila khilwa ngama khallu nani takulini yungi mullu. Ayo khittu yinlu. Ayo khittu yinlu. Ayo khittu yin takugia. Ali ash palau gama. Khubia gi palau gakki. Ayo khittu yi takugia ngin.
1: Tanta kasusi alupa illa vinon menik sivulle vinon menik unikkaati luvutu saa kentäsi suli takkua uigungit pina suorosi ulaktumi tusak saa ulaknimata naala kiela lakusi atsunai
2: anusiak saa uit pakaloa puhaa sunguyang minanga ula
3: Tunggu saya kerja di mak sinak saut tulak saut saya mimat. Tapi melitan unik kan ya tuh nukang orang ni. Karena saya ni kira mahu tapi dia sih mata tapi tak kerja tin pi dia beli yang matam. Unik kerja orang sih mengerti unik unik kapal dia mata sama kuam. Tapi unik kan ya tuh unuk sinak saut ikut tan ada kartu suvia iya itu. Dari rejel nak tahu orang tan unik kerja sih macam ni. Unikah kau macam ni mana tunggu sukin dia kasih kita mukulan orang sana kan ni.
2: Biar kita payu jaga ukuah taika mereka tu nak taika mereka tu ada kerja dia taika.
4: Ah, ubang asyik ya ija itu sana kilo mew. Suli juga unikah langgar tak mau nasi pisi ikut. Ubang ni tak kusi malang ni unikah langgar bunga. Cinta saudara cemik. Asli lau khas juga, isi mage balak tanik, takut nainer balak tanilu, ubang ini usi maga mak kanutuinya alu, atau realin nenyu nampingin nih, atau semanaga takut nasiku, isi maga balak mani pikulon nih jasunga, ini ukatan itu sutunga, sinya tau mani pikulon nih, kanutuinya takut dijauh nih mau nah. Ubang alat tak kok kerang, ubang balak tu mana pikuk tak kok kerang itu dia jauh gamil itu nepi yang itu nak nak. Tama ni semua ke balak aku ni liur kerang tak kok kerang ini kak asuila. Tama ni pikuk ni ada banyak semua angin mek tak kok dia jauh semua kama. Tana ubang langgar kata tak kok dia jauh nak angin yang awam mek tak kok dia jauh semua kama dah semua. Tama ni semua balak balak semua piung itu nak piung itu rot semua nak menak. Asli lah dah cuma ni 99 tu aku telingu, kubiasa ibuirmi Januari lak telingu, ugar ni ikhlas terus lak semak tu ugar siwes cuta Januari 5 aku telingu, asli lah kan ni tu alu kan ni lak telingu sila, nite tu telingu ugar siwes lak semak aku aku nengi alat cuta piktuli alu lak semak aku mak oigul lak semak lak tu aku Uba kuli usilok semerunga ay pahak sunga ang namik tena ay pebul angutiming ubik kaming ay pahak alwak tiligo uba kuli sikito utu nya ulok semerungo tkhamutahang ito tuta taiko ay pabosu nalimak tini usilok semamata supurok tinik takwak tinik tay mali asiwri hataw digata taiko ngalone ugak siwgep itinyo katik aku nairi lok semerabun Asyik udah tahu dia kata, dari mana masih kata, waktu mana masih mat. Bila kita tapi kita walau lalu waktu lu unu pelajar walau lalu sulit lu, sulit lah dari nyelok mau hati ke anak agak sih lu semeru. Asyik lah, anu orang ni sakit jemi, sakitnya kasih kata asyik waktu mana orang, asyik anu orang itu

Tanda taka kauri kuti loksima, kauri kuti ki loksima baka kuti aluka hangitu ningani tanda ikhiyattauti tiku meilaksiku kauri loksimaakku. Tiku meilaksiku aneva ngaltilu kauri loksimaakku. Tanda lupiungitu nubinaka asuina ikkaistunga, asuina enunna me piungitu hangituk, piungitu lejuguluaku, piungitu ntangit, isimauti ki loksimaakka tanda. Tanda ikhilauri ikhiyattauti tiku meilaksiku kauri kakku. Asuila dan hai mau dan hai junga tiku meok minga dat mei halurau di kreta tu hai junga kaputi tiga alto aku tamang siti yo alam tu bok mo kaputi tiang wadu nya lok semaro asuila dan kaputi ma ikai lok tunga sapi ganu kun namangat asuila sapi ganu ma tapa ganu lap ma dana kaputi tiga ku siti yo alu lako tu kaputi tiga tiga tu nya masiku mo Kayu, asalnya ikhaya lah semuanya. Ati itu kan malu ane malu, kibi guna nama aku utulah malanga. Tama orang siku kayangan nunang yang maju, kap guna nyata kap pada kolak orang unik pelanggan mah esok malangan mah utulah semuanya. Asalnya kibi guna nyata tan niuga, asalnya. Unip pakai malam tan nanti lagi. Untuk elok semalung asal putuk juga tan nanti malu kisuiman. Tapi semua itu bang mik. Nunur orang hab elok semalung hab biat elok semalung asal lesiku hanganuk. Palu kagalan nangun nolima emang elok semalung ma. Ima yang sungal tak kapu aluka. Ima cakap dekilan maning tercicual mik. Palu yang sungun nolima tay meling elok semalung. Asalnya hab el cara masih kuhangan nunang yang naik tu, tak naik pada tu nunang itu. Di mana mejuk segitu hangan itu ada bercakap angit tu. Tapi masih nikubik yang semua nikubik yang nyama. Penyangan itu aku lagi lama. Niuka iki alok tu banyak suci. Ima kili itu hasil tu nyalok semaruin. Ima mengenya semua. Asalnya hab ikama. Tak naik pak hab itu agama sih ko hangan orang itu agama. Tanda ko halal denga kibisih alu kibok, kibisih bunga alam iman. Solidar semua cahaya. I halal orang macam itu dimon. I kicik kicik ko ini oleh lepas meraga, ini oleh teman nu, ini oleh hangan nu, biar imaju nana nu nami, ini oleh hangan nu tanda halal tengah imak pemecuk sikit ok, hamutau rak. Tiga meter lor semalam, kau lihat cakap lor semalam tiga meter lor, kita ni risiko, kangen nol tu agama kita sihir tu ni hal lagak tengah, dan ada benda kita sihir tu ni, ini juga kangen ini nol tu lor semalam bunga, air panai bunga, ini nol kasunga, ini bercakap itu ini bercakap kalau anget itu macam nol, pelajar ni jangan nol, ini bukuk, ni pelajar ni si bunga lah tengah. Tapi mereka hatu punya mak. Tapi nada semua tanya ini oleh atlet semua kita usil kita semua tanya kalau orang mereka tahu tu mon. Tiu nunak kanu. Kanu ini alam angin dalam sekali alam semua orang alam apa sejauh lo. Tapi mak asal lah hati kanu tapi ini sejauh lo kanu. Asal ini usil buruk. Ima hatu punya alam semua lo. Asuila unwaalo pisusiatse lorsmerugo una khimattaga taqwataga niuppa khasiltuinailaqatui khuagulagami imaanitsuti tamaunga tikuqaangan habbiltuarama panertumutuillorsimbigama niukka panertumutsiasutik taga ilunaalama imaurunga tamannaapaksiani taliikka khummungagami Imam mengitu kaki lima tsia, kuman lima tsia kesemua ni luna imam mesunga, luna muda ama panak tu mulak sembunga. Aduh, gua hangen dengan terkata puna kutiul, kau di kuti gelak sembaga, panak tu mulak sini mereka mesti alam mesti alam meja nawai alam me. Tapi terkak kekasihan itu aku tu imam mesti lak semarui kapikan nuk, asal lepas susi lak semarui kuti imam terus nuk. Kuat tu alu gula ikik kalau senang, pisu sih jual lelak semeru anak am.

0: kawan itu nak kawan salah nunu ak. Kau beli apa yang hanya salah lalu unu beli apa tak tu kata korat nyalu ni nak kaya sunuk pas jualan mat. Kau beli apa cakap lalu kau beli semua kama. Okey kalau unu kalung mah. Pisuat lalu at nelayan lalu semua lalu urang ukalau ukuan ni nelayan lalu semua lalu sin sejuknya lalu kama. Apa nama orang tu pergi sahaja langsung melayung, tu pergi sahaja langsung melayung. Kehilangan agak cawan nong. Pisau aku melayur langsung. Angkat tali aku nangis makanya sahaja langsung melayung. Aku nak sama. Aku mesti makanya dalam langsung sama ikimur teru. Pergi sahaja. Kehilangan langgan nong. Pisau aku melayur lama. Aku ni alat tu pergi sahaja. Tapi melayu tu dah lama langsung. Aku nangis makanya langsung melayung. Asal le pisau sih alat langsung melayung. Ai pagalitana khauri maro loksimagami kamillahatta sunni itigani khawaloltamata tamatuminga aliqtiminga aliqtingani kamingata kaminguni galahtigutaimi ittuloksimagami khuarna taloksimanangattili uvangala khuarna taloksimarunga itigakkut asuillapisuatlaana khavalleraatsaltiligu khavalleragulungagulagam piqsitubiniutsunni mana nak terkawal alat semua, nak tunggal alat seni ikir nak setia alat suguman, dan orang pelik seni, tapi metu alat itu lego, ulaku, nelayan kena tu banyak seno, tu pelik seni lego ikir nak sama alam eh, nene mengandul hal mabit orang esno, tapi mac, terima tu kau alat pelik seni kan, apa orang ngaji tu banyak tanya, utim orang api situ alat mesti lono. Sikitu alak kalau latai cuma ni pisut tunun baru nanti lalu alak kalau lak semua lalu sikitu mak o kisian itu aku lak semua nangit tu ubat ini kawan yang nak tahu tak aku lak semua lak sedih tak aku orang yang pisut sih lak nu tak aku hakai nama kau beli aku lunga tu pakai nu ikinya alu nanti aku biar tu alu tu pakai bibu pisut sih lak semua tu nu nanti mangan lalu kau ramai aku nasi nu Ildak sinarat lak semat angin mahal beli gulung wasuninya ni tuh mengame. Utimunga utilir masunu. Pisul aku ni kalau pisul metlunu. Alak kata lak semaganu. Sikitu mon. Suna mana ubat ini takulang alat tuh. Takulah lak semarugu. Sukungnya atlunu. Ulaku. Anak aminya kalau tu banyak sunu. Takwa takwa lima cebu. Aipetinya usia mata. Nur metur gunlu lemak, nurnya sesuatu gugur waktu gugur, makanya hati gila kata, asyik udah kata ucapan kata, tak faham lemak siapa lagi petinju, usir dia tu nanti memata, nur metur laksa merugu gunlu lemak siak, unu lemak siak, tapi melukau lemak gunlu lemak siak suli, nurnya tahu nama ganuk, anak katnya ulah aku tidak laksa punya sunuk, gunlu lemak anak ganuk, unu lemak anak ganuk. Ululai panganan yang agaknya time itu alat jilunu imilak semat agaknya tak ura alat semeru pisu alat jilunu anak awal alat semeru tak boleh nak time itu alat semat tetagatan nak hingga saat liaga makan cukup aku ni alat semagila aku bibi kalau semangannya matai cuma ni uhat saat digilang alat semagila aku ayah gos alat semagila waktu ngah Nipikat aku nasional lagi mana itu punya mu unuak, ambil kuar nasional itu aku, tanya apa kalau semeraga, nak kau mahat kalau semeraga, nipilio tu dolar seman, tapi naik dolar nak punya tay mat siang, oh kalau semangat, tapi naik dolar nak punya menu, tanah terapi usah kalau semeraga, unik apa kak, tay cuma ni, ikut nak pelam, nak kau malas makan
1: ยูอินมินอัลบิตเป็นอะไรอยู่เทมเมลเทมเมลอสมาร์กมาเทมเมลอสมาร์กชุดละแต่หนูบนนกคุยสิมาร์กโอ้คุยเชียสมาร์กมันแต่กูก็มาลอสมาร์กมาช่วยละแต่กูขังอยู่ที่กีตาร์นะฮันโนปีงิจูนันโนเขาเรียกจากอันตัวอิสมาบลอสมาร์กแต่สมิงก็ตะกุติเจ้าสมาร์กเลยกูมาโอ้มึงก็ขังมันโอ้ขังมันงั้นปีงิจูนั้นสวยกันแล้วกูไป Pengen itu hang itu nuna mekhawar itu kita laksa mereka tu cian kata itu sakta laksa mat. Ulu melitai melaksa mat sunga. Atau kat sini mahal ngan sila kuat atau mat sunga. Tak semangat tu cia

0: takut-nakut. CBC bukan datang mimpi balik ni. Uang aku sangat lutut. Nuna bumi ini ular kerjaku takut kontrak mintuni sikan ni lutut. Nukat itu lauk tu ting angkat kerja tu tahu waktu nu ini ular kerjaku nupi jauh si maju nu dekalun ni. Angkat cooperation takut makau angkat kerja usuk. Tambah ni pinasu aku sangat mematulang alau mata. Takut kontrak meyang hati gigun na ilum mati. Tidak aksi malu tipingat cermin untuk sakut inulah kerja kunalun naik selilau tu angin hati gituin nami nak hatu nu takut March 2027 monun waktu ni waktu tidak hatu tik takut inulah kerja kunu pejauh si majud nuga tu jagun netun kaulah cijeng asakio sabinda tapi mau halilau tu kuwe suwalilau tu igu takut angin kahat tidak wujud ilagiit amalu 37 ikhanai jaktingi.
1: When the news broke out,
0: how did you tell me that I was going to be able to do it? I'm going to be able to do it. Angkat kahat di tahun aku ni new berakun ni mata aku new berhasil aku tu nanti nak siu kau di cermin ini kehati gilu ting inulah kerjaku aku luar angkat cooperation kami kau nak kahat ni aku hanya Allah tahu lah mengaki nau jalan kena mulu. Tama ko ang kahaktitaw rin, ikajoktok taw siya kalawa mga ta. Kajoktok bik nun alinut, ila kajoktok bik tamani kaluni, 45% nginig, hubapalik tuy, tabani awjawjok, nikajak tuhatatun, tay malo 693 nigo, nikiliwlaw majun, nagkajaw mi, 693 nun, Victoria Peron, tahun awal si jingat tadi kajok tiga jangan aku lau tu. Tapi mak aku taman nanti kini ajok siapa ni udah nuna bumi. Tapi mak aku bapa lek lek si maju aku aku lima nanti lugu.
2: The elders have all the knowledge.
3: We've served in previous years.
0: Tapi mata aku aku ni hang itu ni 8,000, 9,000 mudik itu aku ni ketika tertutu tak kau iluani. Alat ulu bilangan ni temani 1,000 kesetiaan ini kelihatan aku jelah umjun. Hubba perlek tu lagi umjun. Tapi mak isu malu nak lagi letum. Tapi malu kau akan ni lau tuit. Tak aku kena ujah hati tahu minat kamu. Negatifnya hati kamu. Himek hati aku. Himek aku nak hati. Malu tak ko ngila ni tahu mengapa tu malah galau terjual 150 mengapa tu nuna terjual ni, ekal aku tak tahu mengapa lu mepijakir ni ada tu, tapi malu tu kesiu balai ane mut doa ngajuin, amalu malika ni atau lu tahu hujan ini aku tak tahu musakhi lu ting, Ulrich Toden dan Germany mengapa tu ilah kejauh tu.
4: There's so much focus.
0: They mata ko na nakdwali mami okay taktu mi ni ukaw si hamata pimariu jok takko how you majaw chere hamning hanu itu mangata they malu ata ko ngala ni to mi ko khatigi pale hatta mata

0: So, kontak si manipod tusak tau li amalu ilagi jau ku manipod tusak tau lu ni tan ilagi jau ke hang manipod na kak si manipod tapi bagai mat silak jau mi tan ilisak jau si mamat tusak tau kan ng lega mamano tay ko si manipod lok si manipod 1977 ko lok tin lagu kau ji malau ngata anjigi ngitu ubatin atu katalaga mata pimbago ulu mi musuli ICC ko ni ICC ko kakata tusak tau hatak tu go ajigi gitu no pigelok sebab matanik ICC ko ulum memo atu tilit atu tak kakata lah kanyut
1: ko yan namik I ukalak iitak ICC ko ni iksibaw takiyo rok si mayong Tema isurigut te kang nerang migata unikak tuak tu kak tildugut inui unikak tua viningan ni kawi mayau tuin naga kak tuk. Dan awlak balerak tildugun unak tua ngoko yi vag saak luni. Tak bajobi ang naituk atungak unikak luni unarang nak tabu Charlie Sipalu o apiksurok si mayang CBC kunni.
2: Una atau si unikatua atunak taki yualu lagi kau yang itu, kau ini mami je, pisulok tu ini nunak tu kami kaya balai sotik.
3: Taiko, kupai miliko, kupai di mana kaya balai, besok kaya balai guna kau ini besok induk pisuin dalam ni kaya balai guna guna kau ini aku. Kupai di bawah beli ko kaya berlalu jauhnya ko tu atunga semua jangan datang na, awal dah sih kami ko panjat mini, sampang ni pasu ko mak kira waktu ini, titik salah kata kami ko mak sampang abin ni, pinggah tak tiko mak kira waktu ini kami titik waktu ini mulu, kaya ko ni panjat mino, kisah ni ko. Kena pandurola dalam kendala latu dalam tu punya. Siapa mat suju nu ko? Siapa tu sah cengit tu ma? Siapa panaya cengit tu ma? Dalam tu punya ni yang kalau lagi kami. Tapi ni yang ni kita lo ini dekat pelang berjangan lara itu makai berlega sekolah sudah silap kami. Kupai di mami kot. Kuda ko tigisuk ka. Kanitutunda anak ko sa kajubo niyo na kakta sumiyo ko na. At kung ikuta niyo ka alak ko niyo na kitsua niyo ka na alak ko niyo. Tay mati kang dekong tsama.
2: Tay kani ko pisumot ikhaili saksiya sutilo jubo niyo ka may ananag yaw si tatatag yaw suti ikningalo paningalo ningyo jubo niyo Suna suwaluan ini nama yang guna cat.
3: Ah, sini tinggal di masuk ni kami kuli kota depan ni ngah. Di ni waktu ni ada tak kau ada kau berlagi ke sokto alat di sini aja itu dah kami sokkan ini tu ada tak kau ni lagu apa lagu macam mana anak.
2: Okay. Nak kau memang yang orang Yupi unikat wak kain tetin nasi bul. Aku ti tukisit siellä liumikin vaikka amisunut uhaa jousuun kun mä juupii.
3: Hei, annan siellä niin kuin kaksi vaan katoa minne ja lommat ja pauna. Tai mä uhaa sitä siellä palottu. Annan on niin kuin mukaan kun se palottaa niitä kyllä. Annan siellä niin kuin panikin.
2: 19 hatsi mikä lakia tämän atuutin loktu minne mga haujima jäin.
3: Okei. Savanti hantar mereka memahat siok. Iti hantar mereka tahun lo.
2: 1800.
3: Bukan sekarang tu bunyi tu.
2: Ah, 1800 ni tuin nak ya hakku tu jupi le.
3: Ah, guna. Saya nak aku hukirah kasih kita kalau aku huk cula hukirah tengah hukir mana aku nak buku mata ni ah, saya nak sakku guna kikir. Pikir tak seni mah kulakut, tapi cuma sanggup kenalak tu ni ada pihatingan tu. Lawalak peranana ga hukuk tahu sah ni tu kalau sekukulu tahu ngai hutak tu alat seni yang ni cuma sekukulu kita mahu miskin terlalu mati mah kita pen.

0: Hon lät CBC och gott att de inte var ler. Hon var en chau sa hon att de. Nu när hon minne och lägger sig ut att gå kontrakt med tunnisikkanning av när det du när jag tar hatt att du nu in och lägger sig ut och pisa och sig med du nu i halv ni. Ang cooperation tako mako ni matusiga mga nilao matatapan ni pinasuro sa mga contract may ang katigin ni kumun titirak si malutiping at siyo tilugo tako ukalaw to ang katigin nga si Juminin ang malu March 2027 munun tay mapit yung tigilugo kitong nga kajay ubik kailu nugaya to jagun nito ang kahakti taudun awla tiji nga sakil Sabinda, ukalaw to ka tayo ma ubik kang nagutaman na ilagay nulo tayo ma 37 na kanay daktingin nyo. Huwag siya ako tayo ulilaw to.
1: When the news broke out?
0: Tusakti tayo matatakwa naliyo na siya ako sa ulilaw to. Ang maluto ako niwagay ako niya matatakwa ulilaw to. Nagin na yata mining naliyo na siya uluting. Inulagay ko tayo ako ang ka-cooperation kami kung nakakatang niya to. Kama duty gejau juni kena ujalah kena mulu tak kual ikajuk tau cia kalau mengata angkat kahat itu tu. Kajuk tu big tane kalau ni 45% ni hubba paliksi majuin ni kajak tu hat tak tu tau jang. Tapi malu Allah amisyo na pangulok tu nak gejau mi 693 ni kelih aku jiluting. Victoria Peron, tanau la cijingan, ukalau tu kata makuaku kena udah cah adjiging itu tiuluan ingin nu, nihi nilo ajok sepat tu nu nabu mitai ma amisongu perlegu tau jo akan ini.
1: We've served in previous.
0: Tamani 8,000, 9,000 lo tak kita mana kita cah tak si majud alat. Ilangan ni ulu atau semai 1,000 kasat siang ulu si majun. Hubba palak si malakit dun. Isi malu na lakit dun. Dahil malu tako kinaw siyang ni. At tut siya kayo naktuin. Kaso si siyangin nam ni aman. NATO parl NATO me maligale utak joat 15 ngujuit nunale joani ngatun atako uke utak tumini nga ullu me pijakir ni atok tay malu ngatuki si wale adjuti gijangin nik tay atako atau maligam nik uke utak tumutuka ngajunik nunale joanu ngajunik or it toden dan Germany me ngatun.
2: There's so much focus.
0: Amisu mata nunak jual lemahmi ipi kusutui uke otak tu mika malu tu kusisi macam kaya hak tuit ino kutingin ning. Tapi malu uka katingin ningat NATO mi uke otak tu support jauh nega jenga uke otak tu mi uku ilau ti tau cia kaya hak tuit. Kalau ni mayor jenga katimah tau lau majuk amalu tak ku. Kemik uti tau lau tuit tulat tak bemik nunapu malikale otak jauh anu lori ilau. Tapi malu, tu sakti tahu lah maju ITK, angkut kangen ik natano, but ada wami tu tetap bani pinasuaku semua. Tahan tahu angkut di nunak ila nunalin ni kau di sakat tersung tu sikuit macanu nunapumi, ukalau tu asid jepal leh lagi negelat tengah kau sikuit tu kau sijau si magelik inna nut ubikkan ulu ilin ni akati giluting, anjo ager tay melelau tu siku ukir tak tu misiku ulu gitil ugu ipacak amalu ataku ago ilau gitce ager akatu nunalin tabuna smart ice cut. Tapi malu inai unika hatta lu tahu si macam ini tu kasi jauh si mainan yang mata.
3: The elders had rather not.
0: Inai tahu si macam itu ilu nangin ni inau tiu mata. Tapi malu ati tahu si macam ulah kejut inau nangin ni. Tapi malu pih mari ujuk tahu si macam ini ubik kau nak senut tu kasi jauh balai agun nang yang mata. Tako nila kanutu na tok tiche hatta ni atu inu na bumitak yu nunguanun. Nuna bumi sila o asid jepal leh dengan allah bimbing atau atjilu leh titi cina mizun harus awak ko bingaku himik awak cai.

0: Iduri nuna regurok tin negusuri. CBC ku debiu yukuru okakaca kakau ma kanuli kawai ma ya kamanga tamakwa kammo misanu tukisiga tea bigi kaniro melebu tukisiru teru kanum manga narkin olabum.
1: Kang maleong neo miksano apik sukun nakpagi.
2: Kang maleong neo?
1: Iin.
2: Kang maleong rak singot miya nga jo. Tatim na apik sukun makuwi. Kang mame kata otan ni kugunga. Day metto.
1: Ate. Day sumane kang mame kata rak simang matasivu revo. Kang mao miksano apik sukun na yagaki. Kinawi ammanaki okarawi.
2: Dalam mak,
1: macam
2: saya awal yang nak baca mudah, itu ni macam cara orang semua. Betul macam ni, cakap je dia cuma yang orang yang awal. Macam tu tu kami khusus entah apa, ada orang cuma orang teman orang macam, ya, saya ni khusus mana.
1: Kang mang mipiguro si mabiso kay ma.
2: Matukat yan yung yaya kitari yung naka ma. Igdiri yung tabani niyo wani toro ko masrim ba niya.
1: Oh, hey. Ma, natuin na yung ikuwi kanuin ito yakto, sukutaw ito. Battery ni rotiligar ang malo karaw tara kanwi ni tiang luni apek sung ni lok karaw ke manna
2: ilok simo mo kamak lu ni astau ni uya kanwi kamak lu simo gi juta kaman der khawji khawji ni lagi ni sim ya bu ni gi ta khre sim ni simo ni mi do ni ko mu simo ari ni astau ko i lok simo ni pollo ni acha ni gi ta cha re re yu bo no kamu dia orang mengikat semua, kamu dia orang nak orang semua yang udung atau siak semua, teman, sahun, teman, akal waktu syarik semua, banyak sahaja yang itu punya yang tidak jauh, kamu kami tuar orang semua betul kiri macam yang tidak semua duka, kamu dia orang nak semua yang semua yang udung semua tak kamu dia orang semua menjadi ini orang tu pun tu fikir tak cuma untuk saya dua juta kosak pada nasib semua orang semua keluar semua kamu dia orang nak semua kamu dia orang tu yang makta betul cerai orang tu bagus hehehe tu pun dia kata orang semua dengar tu kamu kita kalau ini tuan aku tetap orang semua muda. Mana orang yang keluar tu kalau yang tu cakap keluar tu, ujian ni orang semua memateri. Semua orang dah orang semua jauh. Kami kahwin jatuh suci guru, dan keluar nak ikut pasal kerja kita. Jadi mana tu orang semua jadi kuat. Ia ni kerja guru, perlu kita keluar orang semua jadi. Ia ni kita perlu punya orang takut lagi. Mana punya kita tuh ni kalau kerjaan, ni tuh ada koyo rakyat mungkin ijami. Ini dia ikut rakyat mungkin macam ijami, kamami. Ijuk tu, ini kat cepu kaya, lo ini kat cepu. Yang kat jatagaru rakyat macam, sungai wad lagi rakyat macam ibu, kami waktu kalau tu waktu jigo, ada yang nak garu rakyat, koyo rakyat mungkin. Jok teman ini awal dia dulu ucik syakta awal dia senyap. Aktif dia aktif tahu nasib cuman, jauh kau masih berniang iman. Tiada tahu sejauh kau mahu aku tahu yuk tuh siapa yang orang anu kau mahu isi syaksi ni anu kita kagumaya. Tak cukup dua waktu seorang nak buat itu pakai tersembun mikiru, am ada serak sembun mikiru tak cukup dua waktu seorang nak buat. Iman serak cuma kau dia rumah ikhwan.

kitabın en kavyasyon uygamık. Kemat Tahir'e gottu hakkında pembeye. Hitemelik kutu nünemi kılafıkı. İlhani kutu namana gottu gavame umyaha umyakta hakkeli bu. İki yoktu gipadu hattala ame matak. Matta tutu tutu miya neto manna. Tamakkoli netti piyavlongi tupari pitakalua kuhum paduka pinayu tolongi matak. Kişeni utu tokağata lağıdı mağını sanmağı kolu. Ammek ve halluna kina vilak cami tayvat davut. Ayıp baka soğumu mimata. Ayıp tokağata lağı mimat. Ayıp tokağata lağı mimat. Ayıp tokağata lağı mimat. Kuhini çatın ve ayıp anamma. Tekwa aivan ne angi yunik nikwa songu mata aasi taimi tu uluak tiri gu angi yubi nikwa uluak tiri gu nika kia waru loktok nika titamda langa mga taimi tumi aivan amma akpituka ata loksama mima taini akuni uluangi magatok yun sring utuli gu hulayu gunna Aku tak halau tu, nak semaya. Aku tak halau mian. Aku ni orang macam penak tu, ni baru lawat tu. Tapi ni, dunia kau ni nak patut ni, dunia kau ni ada kah tu, mesti ada kah tu. Tapi ni, sangat cepat lagi lawat mata. Tapi orang aku sendal lawat mian juga lah. Aku ni, pilih ni aku mesti halau mian lawat. Aula tilaka taktilunga li upa nga taabunga kallaka upa kutipallaka suaksunga. Tama kwa tikipalya li. Tama nga nuna sindi suna pa peani vihang nagami. Tama kwa nga ukumay tunakinu. Lutu na akta watunu. Amulan nagami. Luna akta naksuni. Ako nungi mga tututay na tayo mapilaka kayami niyo kudulambiyo. Asi. Temukutikun, engkayutikun, hantatikun, nanakukutikun, upakutikun mabalulang mata. Halimel, pengitirinya balulang mata. Maana ko pengitirinya kasukin, ikawin ngayakung, tabung nga katalang ngalunga, tabung ngalunga lunga. Ang tungtikung ngalunga, siwumulang ito nga. Paksa katalagata, ang ikawlog, pinisuna ko pengitirinan. Matatok titan nalang mayok, imaka... Selim baru tapi corak ulang pun imai sama nak tu, nunggu tahu ke tu baru ulang pun, teman mat tengah, tema pokok sih aku pukul awak, tema kena mana tu temit kan, ikhlas aku sih aku tulu, tema kium biar kami tema yang tak kami, tuluan tulu amma tema kuno, kata kau ni tak patut tinu. Tema itu nello petutik. Majulah kami tu ada kalau so kami mana, tema mana. Kita kusali aku lu jalan memada. Ikhalui, nama tu ni ikhalu kama, so kama so kama. Tema itu kami. Ikhalu cawar lu tu kisah ni. Tawa ni ikhalu kalu tak terlalu yang negani. Nello anu, bila uling mana negani. Dulu sih malah pelak kami. Kalau kalau yang temui kalau tu, mungkin kalau punya dah angin yang kita baharun ni, kalau tu, ikut kami ke yang temui kalau kalau tu, angin yang temui kalau mati kalau itu mana ni, sedang ni. Ia temui kita yang kita nak orang kalau punya, mungkin nak tu baharui, angin yang kita baharui tak ada sebenarnya kalau ini. Ia tak nak kau cari kerana kami juga apa tangan kau terlibat. Umur satu kalau kami tahu dengan kalau nana dengan dia kau cari kami. Kau mana lakukan? Nak hendak mengangin kau lalu tengah malam siapa mengatur luka kena? Tama wa mani tu kamu acak terlalu ni. So kamu umur ira imakku. Umur tu kau terlalu ni. Tahu nggak? Tama semua kotoran acar tahu kami. Nenek kau tikutamut.

이기봤다. 네 대마다 뭐 신나 세우시오더니 두산나고 휴도하고가 인마가 두산나 종이 끌어왔더니 가는 도 있나 우니까 또니 피우셔시오 와로가마 대마 우니까 좋았더마 단나우덕불라 옹은이자 누바투하고가마 기시하니 누비걸로 비용이또 ni tay ma da bat ilan no tu hay no ni aqiya sima yum ni filio ga yohan no ka kuwe sum mai ka yakuma ta sima sho sho bat ti ulu la ma ka wat ti la ti lu ga ila ta pa on ti la pa la nga ta tay ma ta ma ko sho de ulu illo ajja ga ha pa la to hi gat ti ulu ila ok sho ga lu ki ya ta pa nga Oksualong itu ni dinat. Kalau gaya ni, yang orang ni nak gaya ni, makun ni ayam nangi pan. Kalau gaya ni, pun apa yang orang tahu lor tu orang tak kuat gaya yang itu apa orang. Oksualil juga. Ini time itu orang tu, ama, sama kuat, kau isi malong ama jaga. Akhir gen, time mangan akhir tigo. Time cuma ni awak jakun. Takuyakay kami akikinik. Takuloy na lang si mayuyakpa yung ito. Milloktukin. Anak siya rin makalaw. Palawang atatama ko akikikuloy. Maan na mo sulalaan. Tayo may tabot. Pinaswa ako mayawot. Mamakigati ko akikikuloy. Anak siya rin makayotilugin. Kawayo palawak tabot. Natilak si mayunod. Tuktutak na hiyakay na palawang iman. Sila ko yung katatun yung pipalawang iman. Ambalo, tahu ngah orang ini pihok keluar ni, ukat tu alung ini nung ni satu nak tu, pujung ni pihok, pibalau ni mata. Dah ikut, tamak kuni ngah, si boleh pun, pihgan nak tu ya tu keluar ni. Isu maju ya keluar ni tu, dah mak isian ni, lagi ugami, dah mak isian ni, pihjar ya kami, uki ulam ni, ikir nak silam ni, uki otak tu mewata uta. Anu asyik dia lah kami isian ni. Kisah itu sangat nama kalau waktu nggak tu sangat nama unik kau kalau waktu nggak nuat tu awak mah kisah ini perlu ke perlu yang itu nampak itu tu saya nak nama tanya macam apa awalan ini awalan lagi ya kalau waktu pandai tu memang tapi itu litigo tuk tu lihat ni kalau waktu tapa awak nanti lihat ni kalau kalau tapa awak isu anu Orang tinggal angan nanti leh tulat tami sulit yang ada papa kena pisul lu dia anak yang lu ting tak sulit pisukkan orang yang maju sana apa dah orang tu tulikkan imai mon kalit pelaya yang dah nali apa mana korat kau maju membaca tu salu kulu ira sebab idulung mewut Imang ada ilangan itu, alat kaya hat tak tu mesti ikut fani tu. Ilangan itu kalau orang bisu hat tak tu mesti mana ubah tigun, kau ubah tigun tu siapa lagi tak kikat talu ilangan itu tu leh semua ngai, tu tuhan ngai, lu bisu ngom mata. Sun tay manggalima tu tu kasih ngom lain ni kanon. Tapi kau sih boleh buat apa ngah, noai seni atau kasih pelak tu tahu mana tahu itu binga ngah alat kat tu niu. Alat kamera itu ni, orang itu orang orang itu yang kita orang itu, mana kamera orang itu orang lu di mana tuh aku, agak ya lagi lu di pisuk kau lu ini kulit sama kuah, ini itu dia tak kasar yang itu lu di hilang sama kuah pisuk tanding, ini tapi dia, tak unikah ini orang waktu, tempat pemisahan. Nanti yang ni walau tu ada lagi ada mac untuk apa yang walau ada pangan ni dia ni lagi bunga. Tapi ada pangan ni, ada pangan apa lihat telah ada tak kuat apa. Bila siumi umur dah ada bunyi umi mata siumi.

0: ngitimi abunga umiam akit usima kalam maituri ujuan usi bahati yang ini nino kelihatan usi balam maju ila anum ning api jauh ya lagi kami tapi cuma ni kini ulam api jauh lalu laksi makan akau nak tahu ya hatta maga laksi maju unia hatta unia hatta tua hatta laksi mata tapi Julai nunggu juani Julai pergi ala ila nunggu dia dia lak tangan ni ungu dia kelengata tapi unga kaya kami agis setiba
1: ko yenami nala kun nagata mi ga sita osunniku piviki piviki o yakattamuni da serimu ko tokattanga tanna wachi qainna o yammat ko yede va vudlumi ni pilokto ko yu ni pilokto sima yullu takoru ko yede gugutto edisinno nala gata sita bona tosunnimi ko yenami aqisuyu isabeu katuqqa qinami naqtiyu dinisuyu kuluk mamiana dabiyu kuluk nukarinkuwa kipkotumigaki ida udduqattaanga aqusi tamani nunabu mi nunavikmidu ammaru asinginaratui tabawuti temkarao

0: Hai, mana tu saksa si Mayo? Tu masih kalau lok si Mayo unika tu waktu logo ini piu siri balok tak beningin ni.
1: Tu masih kangen si Mayo unika galang wakai nyelang gama. Nek wak unika hoji waktu tu dah hamlu.
2: Tu masih kangen si Mayo unika galang wakai nyelang gama. Nek wak unika hoji waktu tu dah hamlu. Tapi mak setelah kena kalau tu mak kau capai mak tiu sesi kena tangan niki sambil setelah kena kalau tu mak tak kau ni kahat kena nangalakan awal.

Pilihlah yang tahu tak ngah telur dua meter sekarang ni agak belatar tahu. Ila gila aku buat tahu sah sekarang ni agak ni lawat tahu kena nuna bung mimpi balik panik pada. Sila lagi sekarang ni agak belum nanti mana kita balik main amma kecang ni orang itu sang nak temalu telu tunggu sulau mikit si dosa yaksamin.

0: ik kling de luk talak mata tau tu gakka
1: so kama no reak tu ko tabu ha hala kik tu yalo makwa ko
0: illa
1: kulan nam ni
0: ibilo jon qalas tamani nagiti tau bo hoy pipsi mega glad illa ik kling nakpo neke
1: Nere yo alu yung atakku ikling nak yo aktu nuko asugo kako ilu taksenik ko nere titi gang ata ikling nak tu magyalung nere titi tapat tapta kati kati ikro talo 55 and over in nak kuti kulukulu ang ayukli taku gang ati aksu alu ko ba sukat taktunga
0: 55 ngok tu nere ko ba nagyulo ko ilaw katau nere tu nere ko ba nagyukman
1: Ii 55 ngoktu alu gama type siman itu kak. Ani kerja tahu ni apa kuap ilang ani. Akagila ngoktu apa kanayok ngoktu. Alau yang anu aku ngakuwe setiap sunga ni kemen nak saham. Apa yang? Kangi asul lagi vitamin. 55 ni ukur kalau gama ngeriak ngoktu ngah.
0: Dia ayai walaupun ada kita region kau yang nama
1: kau yang nama kalau
0: Lucy Weeb temani hokatau mengapa
2: nariak tak tahu mahu inai elders nariak tak tahu mata bayi lidak sini makuk tiga kau mata nakit siapa lui akhirnya cerai lakukan
0: induk siapa yang pergi
2: ima tetap tua lula tak Innak ni, innak kata aku ni ulah belau.
0: Ima mata,
2: ibilo.
0: Ila kata ima, kamu ni tua, mahu tahu lek tu mik tahu tak bani tokah pu Charlie tahu tua tu, tunggu hujit, tamau nga.
3: Kau ni mana tunggu hujit apa nga?
0: Innai negeri tahu mata, ila kata ulah lekut.
3: Innai ulah mung mega mago. Kamani no yak smart kita kata few food khoben qtoa
0: makuk tunut pitare yau himayut ekadui sana yau yut tamai ikayok po
3: yatut sibunik sabut tabang mata sibulari yabunila akai kata pelle atilugit namminita kullugu kho kana khoben kanisong umman tamana tu ta hatte atok simunuriyattinu
0: nerine arabit khoyannami
3: ni khoyannami ta
0: ila taima tami bruce ner uglor mitakatau yartok putit kanorloi tamak ko ai humagibig
4: tabat taluta uglor mitatami nalusungu kuatta atuinna yo kakangat kuvena katarto upaloksuta pilrigangatta ane gauluta neriya chamik sunagalamik iga saga obalunni piyaga kasungum matta ko ammalu amisuit inuit ale ne gojo watta suti inung ni tekulo se mangitan tambini aku ne goluta kule atam matta tatao
0: tatani qorto tak bungak tak himagama inugek po
4: amisuit pango qorto tak ko tagga tabung takutik kutak ko ili taksiniku balun ni hamlekut innannik ilanniku 16 ukiuniku balun ni 55 ungatani ukilingnik ne reaktor tir tirata mata tan sibul le pami amisura ngo kortu
0: ringo yarto ne reakati pinerak ni poyandami
4: e tak bausi
0: jan kasallo engotai Luciana pekatau mata kuninga makuk tunik nekilega katau lau mango kanuke ai humanak pa negeti tau ne agap
5: kuwe huk tunga ilok tamma taita ta kunani ili taksini kunni ajiging tuni ilenne ati tau tamma ta nallu lau tuni amma igalaw tu tiglu ka khowena tu inulimma tiuma
0: kituluk tani takune alaput
5: takut tangi takkan ni takut takune takut

0: Dachtung.
1: Mata.
0: Mai pilu.
1: Pa kalujak. Tamani nama kamu yang nak kun.
2: Eh, kama kama tamu ngah tu.
1: Tapi mak nak cerita utang mata tamani kanya senang mai kita luk dah ni tak kun elakut.
2: Eh, dah nak cakik cakik warga tamani kasi aku. Umek kah sama juga mau ngah. Umek kalulang ngah tu. Kau kau ngaliego. Kau kau ngaliego.
1: Kakun kano aku ni uti kejur kalung nungau tuan aku.
2: Maka ublupin aku. Kamu ada kalung?
1: Nau kalu he.
2: Imatku.
1: Iglu legal juk nau ya kano.
2: Nau mangat ak patok ramut ambai maka king angnut ubalunid kim mekomu. Kau nak mak patetau kayu hiu ya kamu. Okuanak palu.
1: Eh, nak ni agap he? Apa enggak mat nak pagi?
2: Eh, ibilu.
3: Ila tak kau elat sah wigi sah tebu tekan it. Singi topping ngah berani negeri tau kau matela ublom tak tit kau matela tak kau. Ili tak senik kud. Tema tam sivi sini pelari ok sama kos tekan it ulu kau man. Kalau kata kau sunim, kau yang namaing.

0: with a dead caribou. Chopped up the pile of meat and put them in a pot. Added a pack of soup and put it on a stove top. Let it boil for minutes and mix it a couple times. Until it is finished, then it is chomp chomp time, and it's alright. Even if you're all blue.
1: Man pi vel ning ora legang na tela sa exet utreang na tok na man ka ti yep si la wa Robert Rabito. What's out tau?
2: Ulukut si bisu ka tatangi pi vel ni. Ngun ha san ka. Nuna bu me no ra dikuta ko contract mi tuni si kaning nganak tuit. Ah, ini ulah kerja kuno pejau si majunik. Angkak kerja waktu itu waktu kalunya angkak corporation tak ko mak ko ni matu si orang lelau mati tiba ni pina suara semai contract mood. Akau ngelau kita hati lugu. Di tengah si malu tu pingat cemai unu saku ini ulah kerja kuno luna si lelau tu angkak hati gini nampening nampening hatu nik March 2027 monon. Tapi malu ah tak ko tu ke hatu. Anu gaya tu jago netuin, awalat cijinga sekio sambinda, okalau tu atan, akau na aku tau ni alat tu bikanut ilagiinut, ammalu 37 nut dekanai jak tinginut.
3: When the news broke out,
2: tu sakti tau mata takku aku biasual ilau tu, ubikai ilataku angkat hak ti tau lom. Ni bagai nasa mata ni bagai lela waktu ini kini nan leu nak saya kuti cemining. Inulah kerja kut amalu nama nak jauh jauh tak ko. Kimi kau nak hak tang ni waktu ini amalu kini nau jalan gemut tak ko. Ang ikajok tau cia kalau mengata angkat hak ti tau tu. Kajok tuk bimmi tamani kalau ni 45% ni ni kau tamat. Negatif sinak saya ulu di amisya unak saya waktu, tapi malu Allah negajau ngulau waktu minggu 693 ngulau waktu Victoria Paran dan awalat ciri ngatai kajok tengah ukhala waktu tapi magu kena udah cak neng kerjanya jadi ngelawan nikunginu amalu nikhine ajok sepatu inu nabumi tapi mahu bapak lila kecik majok akan ini.
3: We've served in previous years almost.
2: Aku agun ni hangat tu ni tamani 8,000, 9,000 mutit tak kita mana nak lewat jahat taksi majun alat ilangan ni atau si ulung me 1,000 kesetiaan ulau si majun amis ungul lagi tu ina tapi malu taman na isu malu nak tujuh bukanya kanila majun tak ko kena ujang ni tak ko atu ina tu cibi ngin nak malu deh kena hat tak tu. Nuna bimbing aku itu tak ku harus kegiatan macam suka nak tu ni sangat jauh ini ulurkan nak tu dah amat amat dah nak isu malu nak tu mesti lau tu lugu. Hanya kata ini macam ulurkan jiku harus sampai kami tak ku nunga pijab tiga jam ini ujunun tambah ni pernah suka si ujumi kokain tak ku agu fentanomik ilah si macam ini. Nuna bimbing paling si kota ku amnam ini jua minan sila oksima mata kau si magunek si majemin nak juta usunut nak titi aku nak sila lauk tu ane abile aku jauh luni Captain Melanie Payton walau tu tamak ku aku sangi juti amisungu paling tu nama tak nuna bimbing dari malu 500 grams ni Allah tapan ya aku jo aksa aksi si malak tu. Kita tu ini berhak tak tu ni suka nak tu ni, tapi masunat ni ialah si mangga tak tahu si mangituin, dan panten faham kan ni lah tu ika jok tahu ko magun nak tu iko, tak ko suka nak tu dok si majukan nak pan, amalu nak iko tahu su ni, tapi ko kanai jok tu pesi main nak tu amalu ane abin ni, tapi malu. Suka nak tutup si malawala pagkukin na tuwi na ukujali si ud anak sa atok si akun niya tuti amma no kao di magun niya tuti.

Tama. Itu tukang itu langsung a wajib lah sama ati anitau ati lekut tak kali lah sama ane itu langsung a sama inu lih langsung a lunga kanane jutang nak tak kata lah tu me nuna me sikit tak kalu me tahu nene kupai ilangane tahu nene sikit tak kalu mikit tak kalu inu begi si macam a kalu nanti tu tahu jauh so nanti ngam ayam me takkanan ini inu si malunga. Tema kalau nak kata lah mat tengah sini nanti nalat ini awal aja lek pelajar dilunga perok pelajar dilunga takkanan ini nak perok pelajar si magama inu lek pergi lah tu ni mak kotor tu aku lelak tu ngat takkanan ini nak suka. Siapa ni ilai nangin ini awal aja tua galak kan itu unika galak ni aku tengah ilai nak runing awal aja jangan megama unika ni orang kaya gama lo unika sama naluli cias tu ina suruh gama unika runing itu suruh gama unika cakap lo jauh tu ya galak tu ngah dilihat kesal gama asyik jahat terus suruh gama tapi metu gama tapi melihat aja macam galak aku luka ilah unika tu aku galak ni aku ti tak kena ni perak pelajar dulu. Inu sekarang kata lah kata ilangin ni mana ikat unik kagak lah langgan jema. Kebes tu ingin nak tu dia kata lah kata ikan ni perak pelaya di luma. Tamak aku anak ka nak kula galai tamane hati gilu bet mana yo nulah si makan tak tak bunga selimu. Ima ka isu manak sone 1939-1940 tamani maungoloksemalo tasallimut tema tamani roma 40 ungatani uluangittu sallimeilaqatta tamani uitaalaksemalluga taunanitta sallumeuto vinullune kupaimeutaulartumitta peroppaliallunga khajumalanga sugutainuigilaata kisiani tamani sallimeilasutta Kali luru, uitar luru langsung. Yang tamane, inna kusunga, tamane yang inna kusunga salungi. Tamak kuah ilagi tu inna langsungi salungi tu kau keluar. Uban no kanu ini mata, kanu piring ini kita, kanu ini mata ilah tu inna kita mikit. Tamane mau tu kau ni kalau langsung atau enggak sih kita kalau yang pertama. Tamani itu nak kata sama sulit kanu ini suka tamani. Ammalo ulu me kobe asuk suka ilagi tay semua ni cuaca ni dulu tak ino kat nuta kau kati kulu gila tak mana tiga semua macam ni mu tema tamat semua ino sekarang.

Lao tak macam ni, orang kaya tu ni apa nak? Dan ukur sih kata tu ang nak tidak susah. Tapi kan itu orang sate lupa. Emak nai ni lupa kaya in lupa kaya ukir kalak tu ni. Ikan lalak sih memat. Ikan lalak tu ilah sila mego ikan langgar kasih sate. Papi nak ulaku. Tapi mereka mereka mereka nak lagi kat dalam mati. Abis itu kalau lulus tahu, ati ini minum. Tapi mampir aku lagi ke dalam mati. Tapi malay ini belum pakai. Okey, kalau sila bu susu tanah. Iku adalah langsir menarik tahu bermat. Ubang atau tu lah mana aku ikilak tu lewo. Tapi aku akan luna ilungan yang kata semat iluta. Selam masa itu kata kata lah mereka mah ilungan ni. Selam masa itu ni ikal yang kata ilunga. Tena tena ialah susu tiki semalak tu mana. Tapi jatuh tu semalak ni waktu ni. Tapi semalak ikilak semalak tena. Sila mego ikualang ngawak suasuti. Ikit ino ilang nangutu siya tu ina sumo katala kata tay sumane kau sa tilota mana kasiya nangut angut itu tulatan na wasu masumo la atakal si may nasumo la atela am nangutu siya tu kulo katala umata tay sumane pero palayo am nangutu tingago migo ko ikigya si nip tilogo kau si maning mago pa katigay ng ata kau jitu nangamit kasiya ni Iko alam magalit liw ko kaya lang na matay na pekatigay ako ba. Uchi nilwa mo tao, piya ko miyong ito magalaw, kaya man na pisa yung mga. Luta ka luta, so na may uchi nga tsaka ito ko lula kata. So lilumaan na uchi, so nga matanotak ka, kaya man na. Uchi luwa so ito luta, nutakaw si magata. Tak mahu kuyung itu logo macam orang lain itu logo dan nasusi ikilah semangat, usia waktu hari laksi mabo, taman tu nuli mana hati kali mah keluar usia malu laksi majuk. Tak mahu taki tali mana itu logo dimisumu kesiane kita oleh tenaga. Imanu misi aku leh teko, tapi misi aku kat telau tu sih belum. Ini nu nangan aku kat telu satu punya ya teko atau sih likubi. Imanu su teme itu mu ayah lak si makan lo. Tapi bunga kalu nana nangan lo allah kat telu lak suka. Teme le. Tapi ni lak telu nu. Ila teme kalu nama nada ti langan ni. Atsak tak halak si maluta lunuk tanah lo susi tawonga ane abili aku calak tu lo tanah pekati gaya kuduga. Takkan naga nasinga melam minila tu cani nunagi jatini tawonga kaju si calak si maluta tawonga ila ane abili tasuma ini gini alat tangan. Ini gini alat tangan elok. Hati gila sego, ane agbe alamme. Tanah susu, ane agbe mel, kita orang tilu. Sila tanah itu angkat kerja kalau mereka mana yang nama susu kaya, mana ilinnya kata orang kasungalo, unalun ila unali ilinnya dengan ni, ilinnya kaya nak kata orang semacam. Tapi mati cuma ni, tak hati gila semacam aku. Ilangi, kami juga lawat lewat angkak ulu ilangi. Tapi cuma ni lo perosat ilu tan, nutaga hati gila tau, tapi aku lawat lewat. Awalnya ni lawat si macam tu agen ni kami ngah. Ikhwan makat lawat tapi ngah lu ni ngah. Nanti lu nu nak mangan makanya mangecak tu bini lu ni. Tapi, uki ulu tan gila tapi ni ikan lo. Ilinnya alat cungan lu tapi ni unale. Ilin niya bingan ni. Ula, unalak lang si Pio. Yung yato yung nalaman ni. Nakando na ako lang ito. Yalaw nga matlo ni. Nayulok si Majibuan. Nakbalo. Lapangon na ako ito siya.